Setiap tekanan yang mungkin datang mempengaruhi, tapi ada Tuhan di hidup kami. Tuhan yang menguatkan hati, Tuhan yang menuntun langkah setiap pribadi.